0: na mau marai mo vero mawe moro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eoni news guwe 22200 we moro FM nyongo ya mo vero
1: 93.1 we Mwaro FM.
2: Saya mau datang makan betul sama si Mugendi karena time kipa enggak makan betul rusak king. Nanti kageria we Mwaro. Nih apa sih Mugendi? Emak gua kan emak gua nampunda. Nih kami memang tambah kamu. Nono kau jadi soya Mugendi. Area ya malai komit lakenda. Nih ada Mwaro. Nih enggak naik jam nono. Apa enggak disini magera? Nih bang gua gera. Nih tuh mesti kageria waktu naja sih. Nih tuh gua nangka nawa apa? Kita matu konsias. Kita kanjo. Nanti orang yang mau apa tuh kena nawa apa? We Mwaro nih tuh deh. Nani kami memang kamu yang buku nih tuh deh.
3: Saya magi tuh betul apa kenyaga? Emutua irawa kampung yang neno sako. Kaya aku stage na nendi kageria nendi we Mwaro mono. Ani enggak nih gua nih kebin dikia. Gua tuh Naga kebi dikikikire tagua ni mugenge na karemi magi duno ambugire we Mwaro ne tole na nduma dikagirie kameme kau nige tuga gwiciarira
1: we Mwaro FM gakaniko